0: sebezamchiye ozangen ungen avanta vam ozangen ungen sebezamchiye ozangen ungen avanta vam ozangen ungen sebezamchiye
1: vantana vantana ozanekhaya lesavani impisi kudala zahamba Vantana vantana ozane kaya. Lesavani. Impisi kudala zahamba. Vantana vantana ozane kaya. Lesavani. Impisi kudala zahamba.

about time. Oh, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah